0: Sering se roko mongwa ne Hengu hengu Sering se roko mongwa ne
1: Re batle magapu
2: Ashin twela
1: Ashin